Ta. Amén. Kilatanak kuyakanak. Umar nayar diusake ujil taistani. Ajayun hakawin. Ukamanak hanchi hakausa alma hakawin sumak hakawis turka kiptistan. Diosakiwa aruna kaptuke. Kun hamatema alban ilajua lesun punua. Kalanakats kunas edifik tehasta. Akabato sumalius. Aukar pinste kun hauinakan musparkan munarkanas mauta. Hayo kamara kiwasaktuk hanyane hilatanakulyakanaka. Diosan hakawipani. Koyana hayon hakawipani. Huk. Pakik par untasita. Ukataki usarás tan sapurot sapuror hilatanak kuliakanaka. Diosaja bendisis pan humar nayar hilat kuliak.